0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkat dari ikan. Di ruangan atas tempat perjamuan, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi. Mereka sedang makan perjamuan Paskah, dan sebagai bagian dari perayaan itu, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. "Inilah tubuhku," katanya kepada mereka. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus pasal 14 ayat 24. Tindakan Yesus itu menjadi pola bagi semua orang Kristen yang merayakan kematian Kristus dan perjanjian yang dia ikat dengan murid-muridnya yang sekarang dikenal sebagai perjamuan suci. Namun, jika ada unsur ketiga yang harus ditambahkan pada ritual itu, menurut saya seharusnya adalah ikan. Mengapa demikian? Renungkan. Berapa kali Anda mendapati ikan di dalam hal-hal yang mendasar dalam hidup? Setidaknya 3 orang dari murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah nelayan. Mereka semua berasal dari desa kecil Bethsaida di ujung utara Galilea. Sebelum Yesus datang berjalan menyusur Danau Galilea, waktu mereka menjemur jala mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka hanya tahu tentang urusan menangkap ikan. Waktu Yesus ditanya tentang membayar pajak kepada orang Romawi, dia menyuruh salah satu muridnya untuk memancing. "Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi seekor ikan memenuhi kebutuhan orang Romawi. Di lain kesempatan, dia memakai ikan untuk menggambarkan kebutuhan yang mendasar. "Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?" Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Dan jangan lupakan, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak yang dia pakai untuk memberi makan banyak orang. Setelah Yesus bangkit, setidaknya 2 kali dia makan ikan. Waktu murid-muridnya bertemu dengan Kristus yang telah bangkit dan menyangka dia adalah hantu, dia bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Waktu mereka memberinya ikan, dia memakannya. Dan waktu Yesus menyiapkan sarapan di Galilea bagi 7 nelayan yang kelelahan karena semalam-malaman mencari ikan tanpa hasil, menunya adalah roti dan ikan yang dipanggang di atas api. Yesus berkata bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Benar, dia tidak pernah menggunakan ikan sebagai lambang kebenaran rohani. Tetapi Anda melihat ikan banyak berperan dalam berkat yang Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Salah satu hal yang menarik tentang ikan adalah banyaknya jenis dan macamnya. Ada lebih dari 33.000 jenis yang kita ketahui. Dari hiu paus yang panjangnya bisa lebih dari 16 meter hingga ke ikan gobi kecil yang ditemukan di Filipina yang panjangnya hanya sekitar 1 cm. Maafkan jika saya terlalu rohani tentang hal ini, tetapi saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana berkat dan penyertaan Allah datang dalam berbagai macam ukuran, bentuk, dan warna persis seperti ikan. Ada berkat yang besar, ada berkat yang kecil, seperti ikan tropis yang membuat Anda yakin bahwa Allah punya rasa humor karena dia menciptakan begitu banyak ikan yang lucu. Ada berkat yang membuat Anda tersenyum dan tertawa. ada yang membuat Anda berdiri dengan sukacita dan mengangkat tangan ke surga. Dan ada berkat-berkat yang tak terduga, kejutan yang menyenangkan dari tangan Bapa kita yang penuh kasih. Hitung berkat Anda dan ingatlah, pemberian apapun dari tangan Bapa kita adalah baik dan harus diterima dengan sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya, ada semuanya.

0: tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Pitra FM.

tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita, dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Berharap pada Tuhan bukan pada situasi. Sahabat Petra, kadang kita menaruh harapan pada hal-hal yang tampak seperti kondisi ekonomi yang membaik, atasan yang adil, atau rekan kerja yang mendukung. Tapi seringkali semua itu berubah, dan saat berubah kita kecewa. Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Yeremia 17 ayat 7. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Artinya, kita memilih untuk berharap bukan pada situasi, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat kita berharap kepada Tuhan, hati kita menjadi lebih tenang. Kita bekerja bukan hanya karena keadaan mendukung, tetapi karena tahu Tuhan yang memegang kendali. Dan berkatnya tidak tergantung situasi, tetapi tergantung kesetiaan dan kasih-Nya. Hari ini mari kita perbaharui hati kita. Tuhan, harapanku hanya pada-Mu. Dan mari jalani hari dengan sukacita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku untuk berharap hanya kepada-Mu. Kuatkan hatiku agar tidak goyah oleh keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
4: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Dalam setiap rumah tangga ternyata didapati bahwa suami dan istri tidak akan mempunyai sikap, kepribadian, dan faktor lain yang sama dari waktu ke waktu. Ya, ada baiknya kita melihat lebih jauh tentang cinta. Soal cinta yang kita anggap identik dengan emosi-emosi positif yang lain seperti kebahagiaan, kegembiraan, rasa senang, atau ketentraman. Benarkah cinta identik dengan emosi? Benarkah cinta adalah jaminan akan adanya emosi itu? Kata-kata marah, takut, sedih, berpasangan erat dengan kata-kata bermuatan emosi negatif. Namun kata senang, berpasangan dengan kata-kata bermuatan emosi positif. Sementara, kata cinta, berpasangan dengan kata-kata bermuatan emosi positif dan negatif. Cinta tentu tidak sama dengan emosi. Konkretnya, apa yang terjadi pada orang yang gembira berbeda dengan apa yang terjadi pada orang yang sedang jatuh cinta. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pau bintang, sekantong kue. Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

0: Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andri.

Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas.

0: 0813-2873-2382, Bapak Paulus. 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iksu ai tohwa, seikat bunga untuk sang kekasih. Aduh bu, telat nih. Kenapa tidak manguni bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertekun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini, kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu. Dan lebih parah, bila disertai sikap masa bodoh. selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa. Maka, senho tome hau, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memperhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kapan?
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
5: Petra FM

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iklisa, seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam risiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iliksa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Tunanetra. Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi. Ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya pelatihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas,

0: Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk, talk.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kembali saya ingin mengajak untuk kita membuka Alkitab kita. Surat Yakobus di belakang Ibrani. Fasa yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mulai dari membaca judulnya, Dosa Karena Lidah, langsung masuk ayat yang ke-5. 1, 2, dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Saudara, ini bicara soal apa ya? Soal apa? Soal sop lidah. Pernah makan sop lidah? Haujet. Ya. Lidah itu makanan yang enak. Ya, saudara. Itu sejak sudah puluhan tahun yang lalu, itu kita sudah langganan. Saudara, membuat sup lidah itu memang enak. Ya, saudara. Dan ini bicara soal tentang lidah. Seorang raja satu pagi memanggil chefnya, tukang masaknya, dan berkata, "Chef, aku hari ini minta dimasakkan makanan yang paling enak sedunia. Siap, baginda. Kalau sampai enggak enak, penggal kepala. Siap, baginda. Hamba akan kerjakan." Apa yang dia kerjakan? Sudah. Dia memasak lidah sapi. Masak menjadi sup. Dua macam, satu sup biasa, satu sup merah. Rupanya itu resep ada sampai sekarang. Dan raja makan dan berkata, "Aku naikkan gajimu. Kamu masak makanan yang paling enak sedunia. Aku percaya inilah makanan yang paling enak. Besok pagi aku minta kamu masak makanan yang paling tidak enak sedunia." Ya, saudara, koki ini, chef ini, dia mikir semalam tidak tidur, apa yang ada. Kalau sampai aku berani memberikan benar-benar makanan yang gak enak sekali, justru aku takut aku dipancung nanti kepalanya. Dan kemudian dia merenung dan dia berkata, "Aku akan masak yang sama seperti hari." Dan kalau raja marah, "Kenapa kamu masak yang sama?" Aku akan jawab, "Baginda raja, lidah adalah makanan paling enak, tetapi lidah juga makanan paling tidak enak." Saudara, dia mantapkan hatinya, pokoknya aku selamat deh, gak sampai dihukum mati oleh raja. Dia menghidangkan pada makan, waktu makan dari raja, dan raja bilang, dia menggebrak meja, "Tapi saya tidak mau menggebrak ini. Pertama, tangan saya sakit sendiri, karena ini meja marmer, dan ini berlapis emas." Wow. Ya. Jadi, dia menggebrak meja. "Der! Kenapa kamu memberi aku makanan yang sama seperti kemarin? Kan aku sudah minta kemarin makanan paling enak sedunia, hari ini harus makanan paling tidak enak sedunia." "Baginda, ampuni hamba. lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata berkat, hiburan, nasihat. Lidah itu bisa enak, tapi lidah itu juga bisa mengumpat, memaki, mengutuki kata-kata yang kotor, Baginda. Jadi lidah juga makanan yang paling tidak enak. Benar juga kau, ya. Lalu dia malah dikasih hadiah permen. Saya nggak tahu hadiahnya sih. Tanya sendiri masing-masing, ya. Pada yang ngarang cerita. Para kekasih, saya kasih tahu, just lidah adalah makanan yang enak dan makanan yang tidak enak. Nah, saudara, disebutkan di sini pasal 3, ya, pasal 3 dari surat Yakobus, dosa karena lidah. Saudara, dosa karena lidah. Jadi lidah inilah yang membuat banyak small problems, sehingga kita menjadikan satu saat nanti small problems akan berakumulasi. Kita bicara gak enak, orang tidak terima, berdebat, bertengkar, sampai masuk pengadilan, dan lain dan lain sebagainya. Sampai berani salah satu pihak berani membayar pembunuh bayaran. Nah, saudara, dari mulut itu, sebab lidah dan mulut itu harus kita jaga, karena ini sumber small problems yang akan dengan cepat berakumulasi, mengkristal, menjadi big problem untuk seumur hidup kita. Itu sebab proses big problem dan akibat ngerinya sudah kita baca di sini, ya saudara. Itu sebab di sini kita sudah diminta oleh firman, disebutkan bahwa lidah ini seperti, ya, kecil seperti api, tetapi membakar hutan yang besar. Big problem. Sudah. Lidahnya small problem. Kata-katanya small problem. Orang tidak terima, saudara bilang, aku kan cuma bilang begitu. Itu small problem. Aku gak ada maksud yang lain. Tidak. Buat aku bukan seperti itu. Lihat. Ya kan? Bagi kita small problem. Aku kan cuma omong gitu aja. Aku cuma neruskan dari si X. Sudah. Dari kita small problem. Tetapi bagi mereka itu tidak bisa diterima. Nah, itu sebab dikatakan lidah ini adalah api yang kecil. Betapa besar hutan yang luas, itu dibakar oleh api yang kecil. Oh, itu kita sudah paham. Di mana-mana di seluruh dunia ada kebakaran hutan. Itu kita sudah paham. Karena orang yang para pendaki melempar puntung rokok, saudara, bahaya. Bisa membakar. Luar biasa. Saudara, api itu bisa membakar hutan yang begitu besar. Tadi kita sudah baca. Big problem, saudara. Itu sebab kita harus minta, Tuhan, tolong kepada mulut dan lidah dan bibir hamba, supaya Engkau menguduskan, Engkau menyucikan. We ask you, Lord, to cleanse white as snow, white as wool, all our lips, our mouth, our tongue, lidah, our tongue, and our voice, so that we are holy before you, and we are righteous before people. Supaya kami kudus di hadapan-Mu dan kami benar di hadapan orang banyak. Because we know, Lord, that our mouth, every word that we produce, that we speak out, it is small problems that want to become big problem as soon as it can be. Secepat dia bisa bikin, dia akan bikin besar. Sudah. Orang mendengar dari perkataan kita, dan dia sakit hati, saudara, sedikit yang mau meredam hatinya, sedikit. Boleh dibilang 0,1% saja. 99,9% berontak, tidak terima. Itu harus kita pikir. Itu sebab banyak big problem disebabkan karena kita membiarkan terus-menerus kita bikin sakit hati melalui kata-kata kita, lidah kita, suara kita, perkataan kita. Saudara, kita selalu bikin sakit hati orang. Kita membuat big problem. Ya, saudara, itu sebab para kekasih, ini pelajaran yang penting sekali. Sekiranya mulut, lidah kita pakai untuk mengeluarkan BERKAT. Berkat. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 268

0: dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026. Di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya.
6: Fitra FM.

0: Chalandam Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kita Prima. Kita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Siaran Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, ni de capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah. "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, ni de capi. Kosongkan pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan

0: kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time. 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time. 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Taiwan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata jabatan. Saudara, tidak dipungkiri bahwa jabatan menjadi salah satu hal yang banyak diminati oleh masyarakat. Melalui jabatan yang dimiliki, berbagai hal dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Dan tak heran jika kemudian banyak orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun entah bagaimana, seekor kambing Angelo yang berusia 3 tahun ini berhasil menang dalam pemilihan wali kota. Karenanya, ia pun berhak menduduki jabatan wali kota kehormatan hewan peliharaan di negara bagian Amerika Serikat. Meski untuk memperoleh jabatan itu, ia harus bersaing dengan beberapa binatang peliharaan lain, seperti anjing dan juga kucing. Saat menjabat sebagai wali kota Lincoln nantinya, maka ia akan menghadiri acara-acara lokal, seperti parade Hari Pahlawan, tentunya lengkap dengan memakai selempang yang dipesan khusus untuk dirinya, yakni sebagai wali kota. Saudara, jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, dan juga jawatan. Jabatan menjadi salah satu hal menarik dalam kehidupan ini. Tak heran jika kemudian banyak cara dilakukan demi mendapatkan sebuah jabatan. Namun, apakah dengan jabatan tersebut kita kemudian dengan mudahnya mendapatkan semua keinginan, harapan, dan juga cita-cita kita? Mungkin beberapa harapan dapat menjadi kenyataan. Sebagian lagi bisa saja hanya sebatas angan-angan semata. Sebab sejatinya jabatan bukanlah sebatas pemenuhan keinginan belaka. Akan tetapi, ada tanggung jawab besar yang harus kita jalankan. Juga membutuhkan pemikiran, perhatian yang cukup besar, agar semua tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika kita tidak siap untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab tersebut, maka janganlah kita berambisi untuk mendapatkan jabatan. Sebaliknya, serahkanlah kepada mereka yang memang mempunyai kemampuan dan berjiwa pelayanan. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan yang ada. Jangan pernah memaksakan diri jika tidak ingin celaka dan menderita pada akhirnya. Dan apapun pekerjaan yang kita miliki saat ini, tetaplah menjadi pribadi yang bersahaja, bersedia melayani dengan kasih yang tulus sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Sang Pencipta. Sebab sekalipun dia memiliki segalanya, namun sama sekali tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Selayaknya kita memuji-muji, mengagungkan dan menyembah Dia senantiasa. Di dalam Mazmur yang ke-103, Daud menuliskan ayat 1, saya bacakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saudaraku, kebaikan-kebaikan Tuhan itu banyak. Dan kita jangan mudah lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Ingat-ingat terus akan kebaikan Tuhan. Kemudian ayat 3, ini menarik untuk kita dalami. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Ada dua hal ya di sini, ucapan syukur dari Daud ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Saudara, kaitan antara sakit penyakit dan dosa itu sudah sering saya bahas, saudara. Bahwa karena adanya dosa, kesalahan, maka datanglah sakit penyakit. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kedua-duanya diselesaikan oleh Dia. Nah, kita bandingkan akan Mazmur 103 yang ditulis oleh Daud di Perjanjian Lama ini, kurang lebih 1000 tahun sebelum Kristus, kita akan bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-9, di dalam perikop orang lumpuh yang disembuhkan, kita lihat saudara. Saya bacakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, dan kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, di Kapernaum. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi yang pertama kali Tuhan lakukan ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Dia, masih terbaring di tempat tidur ya, dibawa, digotong gitu saudaraku, ia berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi seperti tadi saudaraku, di dalam Mazmur 103, dalam pujian dan ucapan syukur dari Daud, yang diingat apa? Pengampunan dosa terlebih dahulu. Jadi saudara, kalau kita sakit atau kita dalam kondisi lemah atau kita membutuhkan sesuatu, kita datang pada Tuhan dan kita minta ampun terlebih dahulu. Saudara, dalam doa Bapa Kami kan diajarkan bahwa kita ini harus senantiasa minta ampun. Sebagaimana kita minta makanan yang secukupnya hari ini, kita pun juga minta ampun. Ampunilah segala kesalahanku. Nah, ada orang yang berkata demikian, "Bukankah Tuhan sudah mengampuni?" Jawab saya, yes, iya, Tuhan sudah mengampuni. Tetapi bukankah kita juga berbuat kesalahan terus? Jadi kita juga enggak boleh, saudaraku, kesalahan yang sudah kita selesaikan di hadapan Tuhan, kita sudah bertobat, kita sudah minta ampun di masa-masa lalu, enggak perlu kita ingat-ingat itu. Karena Tuhan sendiri, sejauh timur dan barat, dijauhkanlah kita dari segala pelanggaran kita, segala dosa kita, ya kan? Dia buang itu. Tuhan sendiri sudah melupakan, jadi kita enggak perlu mengingat-ingat akan kesalahan-kesalahan yang lalu. Meskipun kita bukan orang linglung, kita tetap ingat, tapi jangan menjadi tuduhan lagi. itu sudah diampuni oleh Tuhan ketika kita sudah menyelesaikan dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi dosa itu

0: atau apa saja, datang dan minta ampun terlebih dahulu. Dan jaminan Tuhan mengampuni. Orang datang dalam kelemahan seperti si lumpuh ini, Tuhan berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa kan kasih Tuhan. Tapi ini yang harus kita terima dahulu, pengampunan dosa. Ayat 3, maka berkata beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, ini orang-orang penonton-penonton yang mendengar Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, itu mereka menggerutu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Ini orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mereka menolak bahwa Yesus adalah Allah, ya kan? Ia menghujat Allah karena yang berhak mengampuni dosa orang hanya Allah saja. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi, yang adalah Allah yang menjadi daging. Nah, kemudian ayat 5, disinilah pembuktian. Karena kalau kita tadi kembali ke Mazmur 103, ya, ayat yang ketiga kan dikatakan, dialah yang mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku, ya kan? Nah, di sini Tuhan mengampuni. Tapi apakah dia berkuasa menyembuhkan? Kalau dia bukan Allah, ya nggak bisa. Cuman omongan, dosamu sudah diampuni, begitu ya. Nah, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus Kristus Tuhan, berkuasa mengampuni dosa karena dia Allah. Anak manusia yang saat itu berjalan-jalan di Galilea, yang ada di Yerusalem, yang berjalan melintas Samaria, dia adalah Allah. Sang Firman yang menjadi manusia dan Firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ya sudah, begitu saja. Kuasa Tuhan dinyatakan. Karena memang Tuhan datang untuk menyelesaikan satu persoalan dosa, yaitu kesalahan-kesalahan yang diperbuat, dan juga kedua menyelesaikan masalah yang saat itu dihadapi. Yang dihadapi saat itu secara fisik adalah kelumpuhan. Tuhan berkuasa menyelesaikan dua-duanya. Ya. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mereka melihat manusia Yesus, saudara. Mereka belum mengenali bahwa Yesus adalah Allah. Nah, saya ingin kembali ke Mazmur 103. Tampilkan ayatnya, kita ulang saudaraku membaca sama-sama ya, ini ayat bagus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM.

0: yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Petra FM.
2: I want to be where you are. Take one.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi aku melihat empat orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Daniel pasal 3 ayat 25. Katanya, "Tetapi aku melihat empat orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Renungan hari ini berjudul, Dari 3 menjadi 4. Kisah keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menentang otoritas Raja Nebukadnezar menjadi kisah petualangan iman yang menarik. Seandainya pada zaman tersebut sudah ada media sosial, selain pro dan kontra terhadap ancaman bagi siapapun yang tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, nasib ketiga hamba Allah yang dimasukkan ke dalam perapian pasti menjadi perbincangan yang tiada pernah habis. Hari itu, Allah membalikkan keyakinan semua orang di wilayah kekuasaan Nebukadnezar bahwa ketiga hamba Allah itu pasti mati. Ia bahkan membuka mata Nebukadnezar sehingga raja melihat ada pribadi keempat di tengah api. Frasa anak dewa seolah menjadi jawaban langsung terhadap kecongkaan Nebukadnezar. "Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Selanjutnya, demi memastikan penglihatannya tidak salah, raja memanggil mereka keluar, lalu mendapati kondisi mereka sangat baik, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Kisah keteguhan iman ketiga hamba Allah itu menghadapi dapur api tak hanya menggambarkan tekanan besar terhadap iman, tetapi menjadi bukti keajaiban yang Allah perbuat. Mungkin tantangan iman yang kita hadapi tidak se-ekstrim kisah mereka, tetapi keteguhan iman mereka dapat kita teladani. Sampai hari ini, dunia berupaya menguji keteguhan iman orang percaya, baik lewat bujukan halus hingga tekanan yang sangat jelas. Seandainya ujian iman itu menghampiri kita, apakah kita tetap teguh dalam iman atau segera berkompromi terhadap tawaran dunia? Ketika kita setia berdiri dalam iman, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Selamat malam, sahabat mitra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kita akan bersama dalam doa malam setelah Tuhan karuniakan hari ini untuk kita jalani dimanapun kita berada dan dalam suasana apapun serta bagaimanapun kondisi hidup kita. Bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
0: kita akan berdoa bersama, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam segenap hidup kami. Bapa di sorga, hari ini dari pagi hingga saat ini, Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Baik kami yang melakukan aktivitas, melaksanakan tugas, ataupun kegiatan kami di hari ini, juga yang sedang beristirahat dalam pemulihan kesehatan karena sedang merasakan kelemahan raga. Keberkati Tuhan yang kondisi fisik maupun psikisnya untuk mendapatkan kelepasan dari apa yang dirasakan, yang menjadikan pergumulannya. Karena Kolah yang memiliki hidup kami, jiwa raga kami, biarlah ada dalam kasih dan kuasa-Mu dan pemulihan Engkau karuniakan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, merasakan penderitaan. Kuatkanlah Tuhan, berkatilah mereka untuk senantiasa bersemangat, berjauhkan dari keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami juga memberkat-Mu bagi pergumulan berkenaan dengan persekutuan keluarga, juga pergumulan di lingkup jemaat, maupun juga pergumulan dalam kehidupan di masyarakat. Engkau memperlengkapi Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu, untuk menjadi saluran berkat saling mengasihi dan karya-Mu nyata, sehingga damai sejahtera dirasakan bersama. Juga yang sedang merasakan pergumulan di bidang ekonomi, berkatilah Tuhan untuk senantiasa merasakan berkat-berkat penyertaan dan juga karyam, sehingga tetap teguh untuk menanggung segala sesuatunya, untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang Engkau anugerahkan bagi saudara-saudara kami itu. Juga yang saat ini sedang mencari atau akan menciptakan lapangan pekerjaan ataupun akan melakukan usaha, berkatilah Tuhan untuk mendapatkan dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan pasangan hidup untuk membangun keluarga di waktu mendatang. Berkatilah Tuhan sehingga saudara-saudara kami itu merasakan senantiasa karya-Mu, bahwa keluarga dan pasangan hidup adalah bagian dari karya-Mu, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Berkatilah baik yang memimpin di tingkat pusat, di daerah-daerah, sampai dengan saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Untuk mereka senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami ini. Bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, para pendidik, karyawan, juga para peserta didik, Kau berkati dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, semua dapat berjalan dengan baik untuk saat ini dan masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dalam segenap kegiatan. Semuanya pakailah Tuhan di dalam peribadahan, di dalam aksi-aksi sosial bersama di lingkup jemaat maupun bersama dengan masyarakat. Semuanya benar-benar menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan hal-hal yang belum kami sampaikan di sini, kami percaya bahwa Engkau juga menyertai, memberkati, menguatkan dan berikan jalan keluar. Oleh karena itu kuatkan iman dan pengharapan kami semua, sehingga kami tetap teguh hidup di dalam Engkau.
1: Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini. Berkatilah dalam menjalankan tugasnya, senantiasa merasakan kehadiran-Mu, penyertaan dan berkat-Mu, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami.
0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
2: Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian doa malam kita hari ini. Selamat beristirahat, atau barangkali ada yang masih harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas pada malam hari ini. Selamat menyelesaikan tugas bersama kasih setia Tuhan.
3: Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah berpengharapan kepada janji Tuhan. Berpengharapan kepada janji Tuhan. Berdasarkan surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20 demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, barangkali saudara tidak asing dengan peribahasa demikian. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Makna peribahasa tersebut adalah bagi seseorang yang menepati janjinya atau memegang teguh dan melakukan perkataannya yang memberi pengharapan, akan dipercaya. Janji dan pengharapan itu sangat erat berkaitan, karena janji itu merupakan perkataan atau ucapan yang memberi pengharapan, itu janji. Oleh karena itu dalam bahasa gaul ada ungkapan PHP gitu ya. PHP, pemberi harapan palsu, yaitu orang yang tidak menepati janjinya. Istilah ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang sering memberikan ucapan. Sebetulnya tidak selalu ucapan, bisa tanda-tanda atau sinyal begitu ya. Sinyal memberi harapan tanpa ucapan. Misalnya perhatian, sikap, atau tanda lain yang bisa ditafsirkan memberi janji, memberi harapan, tetapi tidak menjadi nyata, dan akhirnya membuat orang yang merasa diberi harapan merasa kecewa. Nah itu PHP, pemberi harapan palsu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, janji manusia sering tidak ditepati, atau manusia sering ingkar janji. Akibatnya harapan kosong dirasakan oleh orang yang diberi janji. Tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu memegang dan memberi atau melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan selalu setia pada janjinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bacaan kita, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham akan memberkatinya berlimpah-limpah dan akan membuatnya sangat banyak, ditepatinya juga janji itu. Jika kita membaca kisah Abraham, saudara, Tuhan memenuhi janji itu, janji kepada Abraham itu, dalam waktu penantian yang sangat lama. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan lalu kita memaknai hubungan yang erat antara memegang teguh janji Allah dan iman. Kita melihat dalam perjanjian lama, ada kata bahasa Ibrani aman, yang dalam bahasa Indonesia berarti iman. Kata aman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti memegang teguh. Apa yang dipegang teguh? Yang dipegang teguh adalah janji Allah. Memegang teguh janji Allah itulah sebagai sikap dan tindakan beriman. Oleh karena itu, dalam ayat 15 bacaan kita saat ini dituliskan demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar adalah kunci dari pengharapan menuju waktu pemenuhan janji Tuhan. Pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan bertahan dalam segala situasi. Dengan pengharapan kita memegang teguh janji Allah dengan penuh percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Tapi yaitu waktu pemenuhan atau penggenapan janji Allah itu, ya Allah sendiri yang menentukan, bukan kita yang menentukan waktunya. Yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Ya, ketidaksabaran itu semacam penyakit ya, yang harus diobati, diatasi, dihilangkan. Kita harus bersabar. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan sesuatu. Belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak, yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ayat 19-20 bacaan kita dituliskan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan dalam iman yang teguh adalah sauk atau jangkar yang kokoh, yang kuat, yang membuat kapal tidak terhanyut oleh adanya arus laut yang menerpanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dan belenggu dosa telah digenapi di dalam karya penyelamatan.

Oleh karena itu, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, kuat dalam iman, dan teguh berpengharapan kepada janji Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, karena kasih-Mu juga Kau jadikan kami anak-anak-Mu, karena kasih-Mu juga Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Janji-Mu Tuhan untuk kebaikan kami, untuk damai sejahtera kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering tidak setia menantikan penggenapan janji-Mu. Saat ini Engkau mengingatkan kepada kami, sebagaimana Abraham yang bersabar dan menanti janji-Mu, biarlah kami juga menumbuhkan kesabaran dan senantiasa percaya, memegang teguh janji-Mu, sehingga kami tidak terhanyut dalam arus dunia, tetapi tetap berpegang pada janji-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui di dalam kasih setia-Mu. Berkatilah juga segenap sahabat Petra dalam segala kehidupan, kesesakan, kelegaan, pergumulan, dan juga ketika menjalani hidup keseharian, sehingga senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu, karena janji-Mu ada pada kami untuk damai sejahtera kami semua. Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam pertolongan-Mu. Kami manusia lemah, tetapi Engkau kuat, dan kekuatan-Mu biarlah melingkupi hidup kami. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini. Berkatilah dalam menjalankan tugasnya, senantiasa merasakan kehadiran-Mu, penyertaan dan berkat-Mu, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, maha kudus, maha besar, pencipta segalanya. Tetapi ia justru dengan sengaja melucuti semua keperkasaannya, segala kehebatannya dan kedahsyatannya. Ia memutuskan untuk mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba yang sama derajatnya dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, dihina, difitnah, diludahi, bahkan disiksa karena kesalahan yang tidak ia lakukan, sampai akhirnya ia mati. Yesus bersedia melakukan semuanya ini karena ia sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan diri kita, membuang segala kesombongan dan arogansi, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Biarkanlah Tuhan saat ini memakai bejana kosong kehidupanmu, sehingga ia dapat mencurahkan isi hatinya, kuasanya, dan pengurapannya, agar engkau dipakai menjadi alat kesukaannya untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan, yaitu menjadi berkat bagi sesama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

pasti akan ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian, dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

hadir di Kancah Musik Rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berkat Tuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

Tuhan penjaga Israel. Yesus gembala yang baik. Dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tujuan Tuhan dalam komunikasi. Orang yang bersedia mendengar, melakukan, dan membagikan kebenaran Tuhan akan mendapat manfaat dari hal itu. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 14.
1: Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika Tuhan memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita, kita bisa percaya bahwa itu untuk kebaikan kita dan selalu sesuai dengan yang kita butuhkan. Yesaya pasal 48 ayat 17. Karena itu, kita harus jelas dalam bertanya, apa tujuan utama Tuhan berbicara padaku? Apa yang Dia mau aku lakukan dari yang dikatakannya? Kita akan belajar bahwa Tuhan berbicara agar pertama, kita dapat memahami kebenaran. Artinya, Dia mau kita betul-betul mengerti pesannya dan meresapkannya dalam hati dan pikiran kita. Kedua, kita bisa selaras dengan kebenaran itu. Mengetahui prinsip-prinsip Alkitab saja tidak cukup. Kita harus menerapkannya dalam situasi-situasi kita dan mewujudkan kehidupan iman. Ketiga, kita kemudian dapat menyampaikan kebenaran itu. Mendengar prinsip-prinsip Alkitab dan menerapkannya dalam situasi kita, barulah awalnya. Bapa ingin kita membagikan pengetahuan yang mengubah hidup itu kepada orang lain. Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat semakin memahami kebenaran Alkitab? Bagaimana Anda dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dan membagikannya kepada orang lain? Tuhan selalu siap dan mampu menolong Anda menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Bukalah diri Anda untuk pesannya hari ini, dan kemudian tunduklah pada apapun yang dikatakan Roh Kudus pada Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Pun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan tentu saja sudah kami pilihkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan menemani pagi hari Anda dengan semangat dan juga inspirasi baru dari Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nugraheni Sipirumanti dari GKJ Ambarukmo. Ada juga sajian yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living oleh Dr. Salah dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen kepada kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Pun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah mawas diri dan hidup berbuah, yang diambil dari bacaan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu. Saat ini kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, bersabdalah, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 7 ayat 15 sampai 20. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sahabat Petra, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan sebagai juru selamat kita yang sejati, kita diminta oleh Tuhan Yesus sendiri agar kita waspada. Ya, waspada. Itu kata pertama yang tertulis di dalam ayat 15 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus tidak basa-basi. Tuhan Yesus tidak mencoba untuk memutar-mutar, tetapi dengan tegas Yesus mengarahkan kita, mengingatkan kita agar kita waspada. Waspada terhadap apa? Ya, terhadap nabi palsu. Kita tahu bahwa nabi itu adalah utusan Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menyampaikan Injil Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Dan tentu
sesuai dengan pemberitaan kitab suci. Tetapi nabi-nabi palsu ini datang dengan memakai kiasan, mereka itu memakai baju seperti bulu domba. Kelihatannya baik, seperti ya domba yang lucu, imut, penurut. Tapi ternyata hatinya itu sangat jahat dan kejam, seperti singa yang bahkan dia akan siap untuk menerkam, bahkan mencelakakan hidup kita. Maka Tuhan Yesus memberikan perintah kepada setiap muridnya, bahkan untuk kita sampai hari ini, supaya kita itu bisa membedakan manakah nabi yang asli, yang asalnya dari Tuhan sendiri, dan nabi yang palsu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan hal ini ditandai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas, gamblang sekali, yaitu ibarat pohon dan buah. Kalau kita tahu peribahasa, buah tak jatuh dari pohonnya, tak jatuh jauh dari pohonnya, begitu ya. Artinya kalau ada pohon mangga, pasti yang jatuh buah mangga. Tidak mungkin dong buah durian. Dari mana asalnya? Seperti tanaman. Jika tanaman itu baik, pohon itu baik, maka pasti buahnya baik. Tapi kalau tanamannya jelek, tidak pernah dirawat, bahkan banyak sekali hamanya dan lain sebagainya, pasti buahnya pun juga jelek. Meskipun seolah-olah nampak dari jauh, keduanya sama-sama baik. Jadi nabi asli itu ada orang yang bukan saja baik di luar, tetapi hatinya baik, hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Sedangkan nabi palsu, ya awalnya sih baik, tapi pertengahan sampai lama-lama dia akan menunjukkan aslinya. Dia akan menuntut kita, dia akan memaksa kita, bahkan dia akan mengancam kita kalau tidak menuruti apa yang dia mau. Masalahnya begini, masalahnya manusia seringkali tergoda dengan melihat gagahnya atau kewibawaan yang terlihat dari para nabi palsu ini. Jadi ketika ada orang yang saleh, ada orang yang seolah-olah bersih hatinya, ada orang yang baik, selalu memberikan pinjaman uang, selalu mengatakan nanti ya saya bantu ini itu, nanti ya, selalu berjanji-janji dengan hal-hal yang sangat menggiurkan, bahkan menyenangkan hati. Tetapi ternyata janji hanya sekedar janji yang tak akan pernah ditepati. Nah itulah buah yang tidak baik, yang hasilnya pun tidak baik, pohonnya tidak baik. Maka Tuhan memberikan pengajaran bagi kita supaya kita tidak mudah terpesona dengan hal-hal yang terlihat sangat menggiurkan, atau dengan janji-janji yang ya membuat kita merasa terlena di dalamnya. Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk melihat apakah sekeliling kita itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak. Kita diajak untuk melihat dengan bijaksana. Ya, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana caranya? Kita perlu memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk bisa membedakan mana toh yang baik, mana toh yang tidak baik. Supaya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita, dan kita tidak salah langkah. Tetapi juga
Jangan sampai kita jatuh pada menilai orang, apalagi menghakimi orang lain. Seolah-olah kita ini benar-benar dikaruniai Tuhan untuk menunjuk, oh kamu orang baik, oh kamu orang tidak baik, begitu. Oh tidak, tidak begitu. Pertolongan Tuhan itu juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ketika kita meminta Tuhan untuk melihat sekeliling kita, mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu juga berarti kita memohon pertolongan Tuhan agar kita juga dimampukan untuk mawas diri. Apakah diri kita ini juga manusia yang baik? Apakah kita ini golongan nabi-nabinya Tuhan? Ataukah justru kita orang yang malah gak baik? Nabi-nabi palsu itu sendiri. Apakah kita orang yang tulus? Apakah buah-buah kita, sikap hidup kita setiap hari mencerminkan buah-buah roh yang dari Tuhan, ataukah justru tidak? Maka mawas diri menjadi kunci supaya hidup kita sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tanpa kita memohon pertolongan Tuhan, kita ibarat buah yang ya busuk, yang sudah jatuh, tidak jadi dimakan orang, tapi dibiarkan begitu saja, busuk. Maka kalau kita mau menjadi orang yang bisa melihat secara discernment, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka satu-satunya kunci agar kita bisa berbuah adalah tetap hidup melekat pada sang pohon kehidupan kita, sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita itu hidup di dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena itulah buah-buah roh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sang pokok anggur, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar bahwa dalam hidup kami yang seringkali membuat kami bingung, mana tau yang baik, mana tau yang tidak baik. Tetapi hari ini kami belajar supaya kami tidak menjadi manusia yang bingungan, yang mudah bimbang, ataupun yang mudah ikut arus zaman yang makin mencekam ini. Kami ingin sungguh-sungguh hidup melekat kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Biarlah apa yang kami jalani dalam hidup kami ini adalah buah karya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memakai kami agar kami menjadi alat berkat Tuhan bagi semua orang yang kami jumpai. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, sahabat Petra setia yang mendengarkan radio Petra ini. Tuhan berkati kami di dalam kami menjalani hari ini. Tuhan berikan kami sukacita, semangat, dan rasa syukur, sehingga ketika kami menjalani hari ini, kami juga terus mengingat Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mencintai kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk secara khusus Radio Petra yang juga senantiasa menjadi sarana bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, bahkan juga mendengarkan kabar yang harus kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabdo Winedar atau Sadar, karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu sebagai saluran berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirim

0: Ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap firman Tuhan tadi bisa mewarnai kehidupan sahabat Petra hari ini, menguatkan hati sahabat Petra dan memberikan semangat baru untuk sahabat Petra hidup hari ini. Sahabat Petra, seringkali dalam kepadatan aktivitas kita, kita juga merasakan kelelahan. Kelelahan adalah suatu yang sangat wajar terjadi jika kehidupan kita juga terus dituntut, ya tubuh kita juga terus harus bekerja, maka kelelahan adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena itu sahabat Petra, di akhir pekan ini jika sahabat Petra punya waktu untuk istirahat, sahabat Petra bisa beristirahat senak untuk memulihkan kondisi sahabat Petra yang lelah. Tapi kalau kelelahan itu adalah kelelahan mental, sahabat Petra juga bisa mencari alternatif penyelesaiannya. Mungkin sahabat Petra bisa melakukan aktivitas di luar rutinitas yang biasa sahabat Petra lakukan. Bisa juga sahabat Petra ya jalan-jalan dengan orang-orang yang sahabat Petra kasihi, sekedar ngobrol, menikmati makan di tempat yang enak untuk ngobrol. Mungkin itu bisa mengobati kelelahan mental sahabat Petra juga. Dan baik juga sahabat Petra menemukan partner juga untuk saling mendoakan sebagai orang-orang percaya, sehingga sahabat Petra pun juga bisa dikuatkan secara rohani, ya, dan bisa merasakan bahwa persekutuan dengan orang-orang yang dikasih Tuhan itu juga bisa menguatkan dan memulihkan kelelahan kita. Baik sahabat Petra, kita akan terus bersama di program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra masih bisa request lagu di 0856 02 02 4567. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.